0: Ovinti, si tafoi in marona radauk music furak ida nebe makaliba ne. Tuir mai, mai akompanya na fatin programa talk show hamutu ko gerente plan internasional munisipio ina runian Valentim Espinola.
1: Hanisa ni tadi yang kari kasurup staff kulu. Kadeja fius rumah, sasolusan mak plan foti hodi